0: Danar sudah bernyanyi. Dan terima kasih juga untuk satu teman aku yang sudah masuk ke live TikTok. Ada Clarissa Teofilia atau Cete.
1: Good morning Cete.
0: Terima kasih, dia udah kasih semangat ya kakak-kakak siarannya. Terima kasih banyak Cete.
1: Ih luar biasa, lagu ini tuh enak banget ya. Kalau ngomongin tentang forever.
0: Kayak berasa vibes Jumatnya gitu ya.
1: Ibaratnya kalau Nothing Lasts Forever ya mungkin pada saat ketika bertemu dengan pasangan I wanna be you forever and ever ever ever ever. But unfortunately when it comes to the end of the relationship ya udah Nothing Lasts Forever gitu.
0: Nothing Lasts Forever sih, cuman kan kadang dari kisah-kisah sebelumnya ada banyak hal-hal yang kayak wadaw, kok gue sampai sebegininya nih dari mantan gue atau mantan gue pernah ngelakuin apa nih yang sampai kayak ya lo masih inget aja, entah itu inget karena konyol, entah inget karena kayak
1: sweet banget.
0: Ya udah sweet dia banget sih gitu. Gua akuin dia sweet sih atau gimana gitu. Boleh dong nanti kita ajak ngobrol-ngobrol di sini. Yes. Tapi lengkapnya apa yang kita ajakin ngobrol nanti kali ya. Abis Chester dulu nih.
1: Kita hadirkan setelah yang satu ini.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, grup vokal Nona merilis video dance practice untuk single terbaru mereka yang berjudul Hong dengan memilih Terminal Pondok Cabe Tangerang sebagai lokasi syuting. Berbeda dari video latihan tari pada umumnya, pemilihan lokasi ini menampilkan berbagai elemen visual khas Indonesia sebagai upaya memperkuat identitas grup sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada penonton global. Sementara dari berita entertainment, Tom Holland mengungkapkan bahwa ia dan Marvel Studios sudah menyiapkan rencana jangka panjang untuk bisa meneruskan peran Spider-Man kepada aktor baru. Meski belum mengungkapkan siapa penerusnya, Holland mengatakan ia ingin ikut membimbing generasi Spider-Man berikutnya, seperti saat dirinya dulu mendapatkan dukungan dari Robert Downey Jr. Kita beralih ke berita sepak bola. Vinicius Junior dikabarkan semakin dekat menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid. Jika kesepakatan tercapai, Vinicius akan tetap menjadi bagian penting proyek jangka panjang Los Blancos, sekaligus mengakhiri spekulasi transfer yang berkembang. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: The original soundtrack from Toy Story, Randy Newman, You've Got a Friend in Me.
1: Me, me.
0: You've Got a Friend in Me.
1: Me, me, me. Boleh dong, Nardi. Nah,
0: aduh, kalau ngomongin tentang voice note, voice note, tadi sebenarnya ada beberapa lagi teman-teman kita yang udah ikutan voice note. Nah, Mira, semangat kamu ya. Katanya padet kerjaannya hari ini. Terus ada beberapa lagi yang sudah bergabung. Thank you banget.
1: Thank you banget.
0: Tapi kita sudah masuk di jam kedua nih, Via.
1: Betul, dimana di jam kedua ini tadi kita udah sempat spill bahwa kita akan membahas soal mantan. Tapi ini disclaimer ya, bukan mau membuat lo teringat-ingat dan terngiang-ngiang lagi sama mantan lo, atau membuat lo berantem sama pasangan lo yang
0: bukan
1: lagi ngedengerin juga. Tapi ini sekedar kayak, kadang gini lo, kalau misalnya mantan itu kan ada hal-hal yang mungkin bisa diingat dan jadinya lucu gitu ketika lo ingetnya di masa sekarang.
0: Kayak
1: contoh, aduh ini lucu banget lagi. Jadi gue pernah dikasih barang gitu sama mantan gue. Jadi ada kayak satu backpack gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus di, kan lo tau kan ada backpack itu kan ada yang resleting besarnya, ada resleting kecilnya kan.
0: Betul.
1: Nah di bagian resleting kecilnya itu digambarin kayak lukisan Winnie the Pooh.
0: Padahal lo suka banget sama Winnie the Pooh ya?
1: Gue suka banget sama Winnie the Pooh. Dia tahu gue suka Winnie the Pooh. Tapi kan waktu itu kita pacarannya gue udah lulus kuliah. Gue mau pakai kemana?
0: Gak, bentar. Dia ngelukisnya itu di dalamnya atau di luarnya?
1: Di luarnya, Nar.
0: Oh, tapi pertanyaannya gini. Gak semua orang diberkati dengan yang namanya luwesnya tangan untuk menggambar.
1: Nah, ini juga kayaknya mesen.
0: Bagus gambarnya tapi.
1: Gambarnya bagus, cuman gue jadi kayak mikir, aduh gue pakai kemana ya. Sorry, ralat bukan lulus kuliah, itu adalah ending gue mau lulus kuliah.
0: Oh,
1: jadi ada semester-semester akhir.
0: Itu.
1: Lu bayangin dong, masa gue kuliah pakai tas kayak gitu.
0: Ya gak kenapa-napa.
1: Kan ya gue kerja kan juga bisa, bingung.
0: Loh, ya kan gak apa-apa, itu kan sebuah gesture
1: baik. Terus gue inget banget ya bentuk Hello Kitty-nya, dia lagi kayak tiduran gitu, terus gini.
0: Hello Kitty?
1: Hello Kitty, Winnie the Pooh.
0: Oh lagi, gitu, ya ampun.
1: Apa, lagi menadahkan tangan.
0: Luar biasa, itu sebenarnya kamuflase untuk nutupin bahwa dia lagi selingkuh dari hubungan lo itu kan.
1: Iya, dia lagi berpikir lanjut gak ya, kayaknya ya si Winnie the Pooh itu ya. Tapi maksudnya kayak, sorry banget ya kalau lo dengerin, tapi bukan berarti gue gak sayang dengan tas itu makanya gak gue pakai, tapi kayak gue bingung mau pakai kemana.
0: Ini yang nyelingkuhin lo itu lama lima orang. Ini yang mana?
1: Adalah pokoknya.
0: Coba kita gali lagi yuk, kita gali lagi yuk. Jadi ini tuh yang di radio sebelumnya.
1: Enggak, bukan.
0: Oh, ini bukan anak radio.
1: Bukan.
0: Oh, ini bukan, sih bukan. Yang kampusnya di daerah Grogol itu.
1: Bukan juga.
0: Oh, bukan juga. Ini yang
1: banyak mantan gue nih kayaknya.
0: Tapi ini good friend kayaknya menyenangkan kalau kita ngomongin tentang dunia permantanan ya. Bukan maksud hati ingin kayak kembali ke masa itu, cuma maksudnya ada momen di mana kayak gila dia bisa ngelakuin kayak gitu. Agak lumayan mungkin kayak tergetar sedikit kayak atau mungkin kayak dia tuh dulu pernah giniin gua loh ternyata.
1: Iya.
0: Berarti bukan hal yang ngeselin ya. Hal sweet atau hal
1: mungkin
0: alay.
1: Konyol, alay gitu.
0: Karena
1: ya,
0: kalau disakitin siapa sih yang mau diselingkuhin? Kita kan menyakitkan ya. Tapi maksudnya ada momen-momen di mana hal konyol dari mantan lo, hal mungkin sweet dari mantan lo yang mungkin kayak gila dia dulu pernah ngelakuin ini ke gua gitu. Tapi bukan mau kayak ngasih alkohol ke luka yang lagi nganga-nganganya, bukan.
1: Enggak dong, jangan dong.
0: Kita pengin tahu cerita dari lo nih good friend yang bisa di-share ke sosial media kita, ke TikTok kita yang lagi live di sana @deltafm, atau bisa mampir ke wawanya kita di 0811 8878991.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Aldiano, status palsu. A very good morning once again to each and every one of you. Menyapa teman-teman semuanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar. Mana dong?
1: Ngomongin soal mantan ya. Tadi kan kita ngomongin soal mantan. Itu sebenarnya triggernya adalah beberapa hari yang lalu di live TikTok kita. Ada satu akun namanya adalah Kotak Mantan.
0: Oke.
1: Nama akunnya @kotakmantan.
0: Literally sekotak mantan. Kotak mantan ya? Bukan iya. Sekotak mantan ya? Oh ya, gue yang lupa.
1: Semangkok mie kari.
0: Semangkok mie kari. Lu lapar.
1: Jadi ada kayak nama akun gitu, @kotakmantan. Terus gue langsung mikir kayak, ih lucu banget nama lo Kotak Mantan. Karena dulu gue kayak lagi beberes-beres sih sebenarnya. Nggak dulu, kayak beberapa tahun yang lalu gue akhirnya beberes-beres rumah nih. Pas lagi COVID kayaknya deh.
0: Oke. Okay.
1: Terus tiba-tiba gue menemukan satu kotak, lah ini mah kotak mantan gue.
0: Sebentar, kotak mantan gue itu sebenarnya konteksnya adalah lo yang punya kotak.
1: Gue.
0: Lo yang nyiapin satu kotak. Ibaratnya kalau misalnya ada kotak inilah ya, kotak kaleng biskuit, let's say gitu ya. Nah di dalam isi kotak itu adalah?
1: Itu adalah kayak hal-hal yang berbau dengan mantan-mantan gue. Jadi nggak cuma satu. Mantan-mantan gue yang gue taruh di situ, mulai dari apa, foto box,
0: tiket nonton,
1: terus gue pernah dikasih kayak gantungan kunci yang kalau diputer tuh ada kayak muka lo gitu. Jadi dia kayak ngambil, ya namanya juga dulu alay, benar, gimana dong. Jadi dia kayak ngambil salah satu foto yang dari foto box gue. Terus sama dia tuh kayak dibawa mungkin ke Snappy pada masanya, dibikin gantungan kunci jadi ada muka gue. Jadi kalau di puter
0: gua
1: gitu.
0: Gue kebayang lagi nih. Jadi kalau misalnya ada satu bentukannya kayak dulu tuh roll film. Kalau diputer ada gambar apa, nanti diputer lagi bisa jadi gambar muka lo gitu.
1: Ada
0: ya.
1: Ada muka gue di situ.
0: Oh gemas. Tapi kenapa balik lagi ke lo ya itu barang itu?
1: Kan dikasih ke gue.
0: Bukannya harusnya kalau ada muka lo tuh harusnya punya dia ya?
1: Ada mukanya dia juga. Untuk mengungkapkannya, Danor. Jadi itu adalah foto berdua yang kayak lagi foto box gitu.
0: Di masa itu. Nah dari situlah kita pingin ngajakin lo untuk kayak ibaratnya membuka kotak mantan ini nih.
1: Apa sih kenangan-kenangan yang kayak, karena kalau gue di situ ketika ngebuka, gue tuh langsung inget sama momen-momen di mana gue lagi
0: foto random-randomnya. Foto box lo waktu itu di mana? Seringnya?
1: Mall Klender.
0: Baik-baik. Kelapa Gading ya?
1: Paling sering Kelapa Gading.
0: Karena biasanya tuh banyaknya di Kelapa Gading.
1: Iya, karena kan gue anak timur.
0: Iya. Paham banget lagi. Gitu. Buaran juga kan, jangan lupa.
1: Buaran belum buka waktu itu.
0: Oh, belum buka Buaran ya. Oke.
1: Masih adanya Butet Buaran Teater.
0: Buaran.

0: nyiapin cake birthday yang bergambar muka aku, tapi sialnya itu foto lagi tidur, tapi dengan mulut yang terbuka. Asli malu banget pas dirayain bareng dengan temen, rasanya pengen ngilang dari muka bumi, tapi endingnya doi ngasih handphone seri terbaru pada masa itu.
1: Wow, itu mungkin yang paling ditunggu.
0: Mungkin justru itu yang dia pingin lakukan gitu ya. Kita bikin kamu malu dulu, abis itu kamu tersipu-sipu dengan handphone baru yang ada di genggaman tangan. Oh, luar biasa. Tapi jadi pingin tahu nih alasan putusnya kenapa.
1: Sama handphonenya apa, terus dijual harga berapa waktu
0: itu. Walah, akhirnya dijual balik sama dia. Kalau misalnya ini ditanya ke gue ya, gue tuh mungkin hal sweet sih.
1: Apa?
0: Momen-momen ketika ulang tahun sih, Vi, yang paling gue inget. Karena memang dari beberapa hubungan yang pernah gue jalanin, yang paling memorable itu tuh adalah ketika ada yang dia datang ke kantor, terus dia bawain gue tuh, karena dia tahu gue suka KFC. Gue tuh suka banget sama KFC. Tapi gue bukan yang kayak a big fan atau gimana banget sama yang namanya kulit ayam. Jadi kalau misalnya lo sesuka kulit ayam, makanlah bareng sama gue karena kulit ayamnya akan gue kasih ke lo.
1: Alhamdulillah.
0: Yeah. Jadi bentukannya tuh dia datang bawain gue bucket si ayamnya itu, dikasih tulisan. Dia sesimpel itu aja tuh menurut gue tuh nggak akan bisa gue lupa. Dan menurut gue itu adalah hal sweet. Sama mungkin momen dimana ketika gue lagi ada momen gue lagi sakit banget, Ivi.
1: Sakit itu sakit fisik maksudnya, kayak literally lo sakit gitu ya?
0: Gue jatuh dari motor.
1: Okay.
0: Gue jatuh dari motor, masih bisa jalan walaupun memang agak lumayan terseok-seok gue jalannya. Dia ngejemput gue di rumah buat nganterin gue ke kampus.
1: Oh, tayang banget, tayang.
0: Di masa itu,
1: di masa
0: ya,
1: itu.
0: Di masa itu.
1: Sebelum ditujuhin ya, Nar.
0: Lo diam
1: ada
0: di
1: Oza.
0: Ya. Lo diam di situ ya.
1: Oza bilang katanya mantannya tuh ngirimin dia. Ini lucu.
0: Adalah.
1: Menurut gue dia nggak bakal bisa lupa sih. Oza dikirimin shampoo sweet sal ukuran jumbo. Biar apa? Biar jangan lupa keramas.
0: Gak bekan. Biar lebih kepada irit. Bisa buat keramas, bisa buat badan. Karena gak pedih di mata. Aduh. Gitu kan. Ini buat good friend yang mau ikutan bercerita, boleh banget dong. Silakan dikirimin ke wawanya kita 0811-887-8991. Atau teman-teman bisa mampir ke TikToknya Delta FM.
1: Boleh banget di @DeltaFM. Nih Oza langsung jawab, katanya gue keramas setiap hari karena rambut gue pixie cut. Jadi katanya bagus pakai sampo itu.
0: Baik, luar biasa. Emang punya tujuan buat tumbuhin rambut lo.

0: Bersama Donna Mr. Rena, Calvin Harris bersama.
1: Sama, sama. Eh tapi lagi ini loh, di luar negeri masih summer nggak sih? Kayaknya iya deh.
0: Di luar negeri lagi panas-panasnya. Iya. Kemarin tuh ada apa namanya? Salah nurunin tugel lagi. Makanya masih kencang banget suara-suaranya. Kemarin ada Kasih Elvianti yang dengerin kita dari Arnhem, Belanda. Dia bilang katanya masih panas di sini.
1: Iya betul. Tapi ngomong-ngomong Belanda, memang kemarin gue sempat ngobrol itu sama Pomot. Dia kan anaknya kuliah di Belanda. Edi. Erik Maudi. Lucu lagi. Nah, si Edi tuh katanya udah hampir 3 bulan di sini. Jadi baru mau balik ke Belanda.
0: Balik ke Belanda. Iya, omnya kan yang selalu dengerin kita kan.
1: Oh iya, benar juga Arman.
0: Bukan kakaknya, kakak sepupu. Iya dong.
1: Kakak sepupu. Om.
0: Iya dong.
1: Om.
0: Enggak dong, kan.
1: Oh iya, itu ponakannya. Oh iya, gue minta maaf. Halo.
0: Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung di Delta FM, yang hadir juga di TikTok live-nya kita. A very good morning, how's your Friday?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kondisi jalanan baik-baik aja ya. Walaupun tadi ada Kevin juga yang info di daerah Danmogot, cukup padat di sana. Teman-teman gue pun juga ternyata ada yang menjadi silent listener-nya Delta FM, mendengarkan kita dan sambil bilang katanya, ya ternyata lo adalah penemanku di macetnya pagi. Boleh diinfoin ke kita dong kondisi macet di luar sana seperti apa. Sambil hari Jumat tuh harinya kita ngomongin tentang romance.
1: Yes, betul.
0: Ngomongin tentang masa lalu. Biarlah masa lalu.
1: Jadi kita mau tanya lo, pernah gak sih ada hal atau benda mungkin yang dilakukan atau diberikan sama mantan lo yang kayak, wah cukup alay ya, atau kayak wow gue malah keinget terus, atau wow apa sih konyol gitu.
0: Gue tuh enggak, kayaknya kalau ditanya ya, benda barang yang konyol atau yang bisa ya dia ngeliat kayak gitu, kayaknya enggak deh. Paling banter kata gue. Itu mixtape aja menurut gue tuh sweet loh. Lo dibikinin iya mixtape pada masanya, walaupun di masa itu adalah bentuk pembajakan ya.
1: Iya,
0: bikin mixtape itu
1: bener.
0: Karena memang lo kan ngeburn, lo bikin di geng Nero pada masanya.
1: Betul. Abis ngambilnya itu, di 4shirt.com.
0: Ngambilnya di 4shirt.com, atau enggak lo ngambil di MP3 bajakan.
1: Atau ngerekam langsung di radio.
0: Lo ngerekam langsung di radio dan lain sebagainya gitu. Jadi ya paling itu sih, nggak ada sesuatu yang agak gimana buat gue ya.
1: Tapi ini ternyata good friend banyak yang punya cerita. Sebelumnya mau sapa dulu, ada Hendrik Zega yang baru bangun katanya.
0: Good morning Hendrik. Selamat
1: ikut dari awal, nggak apa-apa dong, boleh banget. Terus ada Suryawan juga, Kapten Danar dan Po Ovi Posmok, Ponis Hemok.
0: Aduh luar biasa nih Suryawan hadir lagi di sini, thank you banget. Tapi kalau ngomongin tentang cerita, ada yang ikutan bercerita nih. Selamat pagi, ada Mbak Novi.
1: Hai Mbak Novi.
0: Mau ikutan cerita mantan, apa daya nggak punya mantan sebanyak Danar. Stop di situ Mbak Novi, yang lebih banyak bener, mantannya
1: banyak adalah banget. Astagfirullahaladzim,
0: lu ngaca Vi. Lu ngaca.
1: Ya kan gue gak enak nolaknya, makanya gue terima aja.
0: Astagfirullahaladzim. Kayak gini-gini nih, yang gini-gini nih, mantan cuma satu selain suami gue sekarang. Dan itu udah 26 tahun yang lalu. Gak ingat lagi ada kenangan apa dulu. Kayaknya datar-datar aja deh yang diingat dari mantan. Cuma dia gantengnya kayak Andre Taulani waktu muda, tapi badannya gitu, segede setinggi Danar. Udah gitu aja katanya gitu.
1: Oh jadi yang yang membuat dia ingat sama mantannya adalah fisiknya justru.
0: Iya benar.
1: Ini ada Bunga kan tadi bilang katanya mantannya tuh naik gunung terus bikin tulisan gitu. Ternyata tulisannya adalah I love you, semoga kita menikah.
0: Waduh.
1: Pada saat itu gue bacanya, wow, masih sih. Terus gue tanya, jadi suami lo gak sekarang? Ternyata katanya, enggak dong, bukan. Suami gue kan gendut imut lucu, gak bisa naik gunung.
0: Masalahnya gini, ketika ada tulisan itu, respon lo adalah, wow, masa sih? Udah semesta langsung mengabulkan bahwa kayak lo gak akan mungkin menikah.
1: Tapi ini ada yang lucu banget menurut gue nih.
0: Adalah.
1: Konyol banget nih, Bella Zen. Dia katanya pernah ribut sama mantannya di tol. Terus si mantannya dia turun dari mobil. Terus kan si Bella kesel ya, gue pindah aja, gue bawa pulang mobil.
0: Tapi ini kejadian sama teman gue Vi. Sama-sama bentukannya tuh hampir kayak teman kita tadi yang bercerita. Dia ribut di jalan tol sama pasangannya.
1: Terus
0: ribut kan, ya udah gak apa-apa, aku turun sekarang juga. Turunin aku sekarang.
1: Diturunin tuh langsung.
0: Diturunin dia, pas diturun tutup pintu. Ngeliat anjing jalan tol. Tuh gimana gue keluarnya nih. Mau masuk lagi kan gak enak ya. Semoga dibuka kaca sama mantan ya. Kamu yakin mau turun di sini? Ya udah aku masuk lagi deh.
1: Karena kalau dari tol tuh susah. Lo mau turun kan gak bisa lompat ya.
0: Bener banget.
1: Jauh banget jalannya pasti.
0: Aduh, ini ada teman kita yang ikutan bercerita lewat wawajak kita di Fis.
1: Siapa tuh?
0: Selamat pagi Aldi.
1: Aldi.
0: Yang paling berkesan sama mantan, waktu ribut, gue suruh turun dari motor. Soalnya itu mantan kegap berkali-kali sama gue. Kegap berkali-kali.
1: Sama gue juga teman dibonceng sama cowok pakai motor gede, sedangkan gue motor king, berisik, langsung putus hari itu.
0: Astaga Tuhan.
1: Langsung kelihatan dari bentuknya soalnya ya, beda ya.
0: Ya Allah, baik.
1: Ini juga lucu nih, Dokter Mul nih bilang gini, istri waktu masih pacaran pernah beliin handphone Asia langsung dua.
0: Oke.
1: Biar teleponannya ngirit sama Asia.
0: Di masa itu CDMA merajalela. Untuk bisa dibeli dengan handphone berwarna hitam kecil dengan layar berwarna hijau. Ketika itu lo apa namanya teleponan itu biasanya lebih murah. Sama kalau misalnya lo ketik cuma satu huruf itu tuh ya harganya cuma 1 rupiah.
1: Betul, murah ya, baik itu telepon ataupun SMS pada masanya.
0: Benar.
1: Tapi ini dua kan, si Demul ini kan punya handphone ya. Yang satu pasti Asia Slang, yang satu Asia Hidayah kan.
0: Sama satu lagi Asia Syariah. Zaman dulu si DMA tuh cuma ada dua ya, Asia sama Flexi. Ada lagi gak sih selain itu?
1: Asia, Flexi sama...
0: Kayaknya cuma dua itu doang ya? Atau ada lagi?
1: Iya ya.
0: Smartfriend?
1: Smartfriend.
0: Smartfriend CDMA?
1: Iya. Sempat jadi CDMA sebelum ada internet-internetan.
0: Oh.
1: Iya gak sih?
0: Bukan
1: O-nya cuman... gimana?
0: Oh.
1: Sekali lagi boleh? Oh. Dua kali dong.
0: Oh. Gak ikut lagi. Oke. Ini ada teman kita yang hadir di Wawaja Delta FM. Selamat pagi Nisa.
1: Iya.
0: Ovidan dan Naraku Nisa. Dulu aku kenangan sama mantan waktu sekolah.
1: Oke.
0: Karena kita sekolahnya lepas sepatu. Jadi di kelasnya harus pakai kaos kaki. Karena kaos kaki gue basah melulu. Jadi dia ngebeliin kaos kaki terus untuk gue. Sampai gue sama kembaran gue manggil. Manggil
1: sampai gue sama kembaran gue manggil sekaos kaki katanya
0: ke dia. Kedianya. Oh manggil sekaos kaki. Oh dia tuh sebentar. Gue ke
1: gue masih nggak.
0: Gue agak lumayan sebenarnya gini dari tadi Nis. Kelas lo harus buka sepatu. Kaos kaki lo basah mulu. Gue kebayang aroma yang ada di dalam kelas lo pada saat itu kayak gimana ya. Allahu Akbar kabiro.
1: Tapi Kevin bilang gini nih. Apa dulu gue pakai kartu SIM 3 tuh. Dulu setiap hari beli voucher 1000-an buat teleponan sama mantan.
0: Iya. Zaman dulu itu tuh pada masa-masa kita masih sekolah punya provider yang sangatlah mumpuni untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan itu tuh sangatlah luar biasa loh.
1: Iya.
0: Di masa-masa itu tuh ya ada Tri. Selamat pagi teman-teman Tri, placement di sini.
1: Emang sekarang masih ada nggak?
0: Ada. Udah sama Indosat Hutchison.
1: Oh iya.
0: Jadi bersama dengan Tri sama Indosat tuh barengan gitu. Selamat pagi. Hai teman-teman, yuk kita kerja lagi yuk. Terus ada apa namanya, ada XL. Telkomsel itu tuh dulu image-nya tuh untuk profesional.
1: Buat yang kaya-kaya aja.
0: Iya, untuk yang profesional lah, untuk orang-orang yang udah bekerja gitu-gitu kan. Jadi memang ya kalau dulu zaman-zaman pertemanan gue mostly tuh makanya IM3. Kalau dulu yang profesional kan ada Telkomsel sama Mentari. Sekarang Mentari udah gak ada kan ya.
1: Tapi sekolahnya masih ada.
0: Sabar, mahal Mentari lagi. Intercultural School. Bukan internasional. Anyway, ada teman-teman kita lagi yang ikutan bercerita. Atau mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di Delta FM, mau ikutan share ke kita hal sweet atau mungkin hal yang agak lumayan bikin dia ngelakuin itu ke gue. Boleh banget ya ke 0811-887-8991.
1: Atau
0: bisa mampir ke live TikToknya kita.
1: Betul, kita masih live di TikTok kita di @deltafm. Lo bisa komen-komen di situ dan ngobrol-ngobrol selama lagu ini.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya ada yang kayak ngerasa, aduh pas lagu aku pengen ngobrol juga, masih tetap mau chit-chat sama kita, boleh?
0: Boleh banget, silakan di-share di situ hal yang bukan yang bikin kesel, bukan yang bikin sedih, tapi bikin kayak, aduh ini bisa kayak gini, udah lakuin kayak gitu, gitu.
1: Atau bahkan kayak, wow, gue gak lupa lagi nih, gitu.
0: Boleh banget ya, kita tunggu ceritanya sambil kita dengerin Gamaliel Audrey Cantika. Ini dia, Baru!

0: saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Simpang 5 yang mengarah ke Jalan Pandanaran terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jatingaleh yang mengarah ke Gombel terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Kalibanteng yang mengarah ke Bandara Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumila.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: mungkin ketika lagi putus gitu, what about us? What about us?
1: Lu kayak marah-marah, Nar.
0: Sorry. Pink padahal referensinya atau interpretornya gak ke situ ya. Gak marah-marah dan Nar ini tuh kayak, lu nangis gitu.
1: Tapi kita masih ngomongin soal mantan yang mungkin kelakuannya bisa bikin kita menangis juga pada masanya.
0: Aduh.
1: Tapi kalau diingat sekarang kayak apa sih ngakak gitu kan konsepnya.
0: Aduh. Ini terima kasih banyak loh buat teman-teman kita nih, ada Eka Aprianti bilang katanya yang dia nulis gini, dia ngasih foto. Foto sambil nonton kita live di TikTok, Vi.
1: Oh ya ampun.
0: Jangan sedih tuh. Dengerin di radio, dengerin di TikTok. Katanya, yay, selalu nemenin aku di jalan tiap hari, katanya gitu. Terima kasih banyak loh.
1: Terima kasih.
0: Ini yang ngirimin voice note, Vi, kita coba dengerin yuk.
1: Boleh.
0: Tapi sebelum kita puterin voice note, kita lagi ngebahas tentang
1: permantan-mantanan. Apakah mantan lo pernah melakukan sesuatu yang membuat lo kayak besi, konyol, atau kayak yang
0: sweet
1: aku
0: banget,
1: happy gitu waktu ya. Itu, atau kayak kesel deh gue.
0: Iya benar, kan momen-momen pasti kan ada cerita-cerita seperti itu ya. Kalau yang ngirimin voice note ke kita, kira-kira ceritanya
1: kayak gimana
0: apa
1: nih?
0: Apa ya?
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Delta FM. Selamat pagi Kak Dana. Selamat
0: Hai, Kak.
2: Pagi Kak Ovi.
1: Hai.
2: Aku Yuda, driver Jagat Baja Prima. Untuk pagi ini aku mau info ini. Lalu lintas dari Cibubur, gerbang tol Cibubur sampai gerbang tol Semanggi. Terpantau kondisi ramai lancar. Untuk Kak Danar,
0: apa
2: kalau
0: tuh, Kak?
2: Untuk kenang-kenangan dari mantan tuh, apa ya? Kalau gue sih nomor handphone Kak Danar pasti.
0: Masih
2: sampai
0: handphone.
2: Sekarang itu masih inget nggak zamannya? Telkomsel Simpati PD. Ini nomor ini dari zaman Simpati PD sampai sekarang. Dan alhamdulillah kenang-kenangan dari mantan itu sekarang jadi pasangan hidup gua.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
2: Setiap hari dari masuk mobil sampai tempat kerjaan. Stay tune di Delta FM.
0: Best
1: of the best.
0: Luar biasa. Selamat pagi. Stay tune. Stellan. Sorry. Itu stay tune ya. Ini kalau ngomongin tentang cerita-cerita, ada lagi nih teman kita di Pi.
1: Iya, ada siapa tuh?
0: Ada Kak Linda. Pagi Dander Ovi. Semangat banget nih dengerin kalian. Kenangan dari mantan tuh dulu dikasih gitar. Wah, aku ambil gitar.
1: Sorry. Dan mulai memainkan.
0: Baru mau nyanyi. Secara kalau tiap lagi berdua diajarin main gitar, alhamdulillah bisa gitaran sendiri kalau lagi santai tanpa ada dia. Main gitar pertama kali lagu apa?
1: Gue. Zombie. Serius, tapi enggak gue nyanyiin gitu ya. Itu kan Dewi Persik ya. Gue yang benar-benar zombie literally.
0: The
1: Cranberries. Karena kan gila. Itu gampang. Enggak gila dong, itu gampang banget, Nar.
0: Masa sih?
1: E minor CGD udah diulang terus sampai habis.
0: Emang iya, bukan yang paling gampang ekstrim ya?
1: Oh, itu kan petikan. Itu petikan justru susah.
0: Kok gue belajarnya ekstrim ya?
1: Lu ekstrim. Anyway. Sama ini sih kalau yang gue belajar juga di awal-awal tuh bassnya Cake I Will Survive.
0: Oke.
1: Gitu. Nih ada Indrianti nih gabung di sini nih. Kalau dia kenangan sama mantannya itu adalah katanya kalau teleponan tuh pakai telepon rumah. Gitu. Terus ternyata telepon rumahnya dia tuh ada paralel lagi tuh kan. Jadi pas dia telepon nyokapnya nguping. Itu terjadi di gue juga dulu. Tapi si telepon paralelnya rumah. Itu kalau misalnya pas lagi keangkat juga di sana itu tuh kayak ada suara apa sih yang speaker kayak gede gitu loh. Jadi gue bisa tahu, makanya langsung gue teriak tutup gitu.
0: Tutup di ujung sana, gak usah kepo.
1: Ada bunga bilang ini, gue dari tadi liatin tangannya Ovi megang mouse lucu banget gemoy.
0: Astagfirullahaladzim, lo stop di situ ya. Itu yang disebut jari lengkuas. Ini ada yang ikutan bercerita, Vi. Pagi Kak Danar Kopi, mau
1: Halo.
0: Cerita lagi dong.
1: Ya.
0: Satu hal yang paling gak bisa aku lupain dari mantan adalah waktu dia nge-DM teman-teman kuliah aku. BTW yang di DM yang cowok-cowok.
1: Kenapa tuh?
0: Terus dia marah-marah gak jelas. bilang ke teman-teman aku nggak usah main sama aku. Hah? Soalnya aku udah punya pacar.
1: Temen.
0: Mending amat kalau pakai akun dia sendiri ya. Ini pakai akun IG aku, malu dan gak enak banget sama teman-teman aku. Tapi dari situ aku langsung cut off dia. By the way kak, aku mau request Great Expectation-nya Sienna Spyro dong kalau ada. Terima kasih. Have a great day.
1: Have a great day too buat kamu.
0: Tapi emang kalau punya mantan yang kayak gitu, gue kesel sih. Kayak I wanna cut your friendship. Tapi gue nge-cut friendship lo tuh pakai akun lo sendiri gitu. Akunnya pacar gue gitu.
1: Iya. Jadi kan lama-lama kita kayak disebelin sama teman-teman kita kan, kayak nggak usah lo temenin dia lah, ribet, pacarnya ribet.
0: Pernah ada dalam hubungan kayak gini nggak?
1: Pernah banget.
0: Oh itu gimana?
1: Sama si anak Trisakti.
0: Oh pantesan lo sering mainnya di Trisakti dibandingkan London School ya?
1: Iya.
0: Oh gitu. Enggak
1: lo. Gara-gara tapi, lo ini yang paling parah nih. Ini teralai menurut gue ya, berantem teralai.
0: Ini yang Trisakti mana nih, yang grogol atau Trisakti yang di?
1: Grogol.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue ada tugas nar, terus kelompok nih.
0: Oh yang udah di kampus B.
1: Iya. Kan sekelas itu ada 38 orang, namun cowoknya kan memang cuma 4 kan di kelas gue.
0: Ini memang gak banyak.
1: Nah kebetulan waktu itu juga tugasnya tuh dibagi beberapa kelompok, jadi setiap kelompok tuh ada cowoknya satu. Terus ya udahlah, ada nih momen di mana grup gue ada si cowok satu.
0: Oke.
1: Okay. Dia suruh gue keluar dari kelompok itu, nggak boleh ngerjain tugas itu karena ada satu cowok, pasti dia ngincer lo karena dia satu-satunya cowok yang ada di situ mau gabung sama lo.
0: Oh wow. Emang pada masanya lo lagi random-randomnya, Vi.
1: Ya tapi cocok. Kan gue bukan Acha Septriasa ya. Oh, kenapa baik. Juga kayak gue nggak cantik.
0: Lo lebih kepada aja. Aca-aca hehe.
1: Kota hehe.
0: Aduh, ini ada banyak teman-teman kita yang ikutan bercerita tapi lagi di DM, udah di DM sama Raya mau diajak teleponan. Bentar.
1: Oh iya.
0: Nah, ini ada ada teman kita justru malah menceritakan tentang teknologi-teknologi pada masanya. Bang Coki, lo stop di situ ya Bang Coki ya.
1: Kenapa Bang Coki?
0: Dulu sebelum jadi Asia itu pakai Retelindo namanya. Jadi inget Danner tadi ngomong bajak membajak lagu, dulu sering ngerekam dari radio. Makanya sering sebel kalau penyiarnya itu sebelum lagi habis udah ngomong lagi. Itu yang kita lakuin sekarang.
1: Iya.
0: Biar kita gak apa? Gak dibajak. buat teman-teman yang mau ikut bercerita boleh banget dong. Bisa mampir ke wawanya kita di 08 11 88 78 991 atau teman-teman bisa mampir ke TikToknya kita.
1: Boleh banget, TikTok kita masih live nih di @deltafm. Lo di sini bisa ngobrol bahkan pada saat di radio tuh lagi lagu. Jadi langsung gabung aja sekarang juga di @deltafm. Jangan lupa di follow juga supaya nggak ketinggalan ketika kita live. Kita ngobrol-ngobrol lanjut di TikTok.
0: Yes.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenas.
5: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, harga SSD diprediksi kembali naik di kuartal ketiga 2026 setelah beberapa model tercatat mengalami kenaikan sampai 220% dibanding tahun lalu. Lonjakan ini dipicu tingginya permintaan memori dari industri kecerdasan buatan dan pusat data. Disebutkan ketersediaan untuk pasar konsumen semakin terbatas dan biaya upgrade atau perakitan PC diperkirakan ikut meningkat. Sementara dari berita entertainment, Vin Diesel mengaku terharu sampai menangis setelah membaca naskah Fast Forever, film ke-11 sekaligus penutup saga Fast and Furious. Ia menyebutkan naskah itu sebagai yang terbaik yang pernah ia baca dalam beberapa dekade. Film yang dijadwalkan tayang 17 Maret 2028 itu disebutkan akan membawa kisah Dominic Toretto kembali ke akar cerita waralaba tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United dikabarkan tidak memiliki rencana untuk melepas Benjamin Sesko di bursa transfer musim panas ini. Meski diminati sejumlah klub besar Eropa, Setan Merah disebut tetap ingin mempertahankan sang penyerang. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
6: Bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Yota FM It's Terenak. Waduh, ini lagunya seru sekali. Ini lagu tahun 90-an loh.
1: Oh iya ya?
0: Iya. Gue tuh awalnya mikir ini bukan lagu tahun 2000-an ya. Ternyata tahun 90-an.
1: Oh.
0: This is Jam Requai Virtual Insanity di Delta FM It's Terenak bareng gue Danar Gumilang dan juga Astri Ovi.
1: Yes,
0: dan kita lagi ngebahas tentang percintaan nih.
1: Betul, kita lagi ngebahas soal permantan-mantanan ya. Jadi apakah pernah ada momen, hal, benda yang ada dari seorang mantan lo yang dilakukan, yang diberikan, yang menurut lo tuh kayak konyol atau kayak aku benar-benar ingat atau bagaimana? Ceritain dong kesini ya.
0: Luar biasa banget nih kalau ngomongin tentang yang seperti ini nih, teman-teman semuanya. Ada teman kita yang ikutan bercerita lewat live TikToknya Delta FM tentang permantanan yang ternyata hubungannya harus putus karena ternyata bukan di satu ras tertentu atau satu suku tertentu. Kok ras tertentu kata gue?
1: Iya, suku.
0: Iya, satu suku tertentu. Suku. Dan ini pun juga ada teman kita yang ikutan bercerita, mantan gue aneh.
1: Kenapa?
0: Dia ngenalin gue ke cowok, bilangnya mau ta'aruf ke jenjang pernikahan. Pas gue lagi serius-seriusnya sama dia, malah dikenalin ke cowok lain.
1: Hah? Oh, jadi nih teman kita ini si good friend-nya cowok.
0: Jadi gue dikenalin dia ngenalin gue ke cowok, ini cewek. Bilangnya mau ta'aruf ke jenjang pernikahan. Pas gue lagi seriusnya sama dia, malah dikenalin ke cowok lain. Kayak gimana sih?
1: Gue enggak ngerti. Hubungannya rumit banget.
0: Iya, oke. Baiklah kalau gitu.
1: Ini ada Ardi. Ardi bilang gini katanya, yang bikin keingetan sama mantan pas sekolah itu dia independent woman banget, cantik dan sama-sama mau ngasih gift gantian. Oh, love language-nya sama berarti nih.
0: Ini ada teman kita yang ikutan bercerita punya kenangan mantan, yaitu aku punya kenangan sama mantan yaitu nasi liwet terakhir karena pada silaturahmi itu jadi pertemuan terakhir. Ceritanya setelah makan nasi liwet dia dan diperkuat orang tuanya agar aku jadian aja sama kakaknya.
1: Hah?
0: Aku kaget untuk nolak secara halus. Aku akan pikir dulu. Dan dari situlah aku gak pernah ke Sukabumi tapi ke Jogja. Gimana sih?
1: Agak ya pokoknya gitu lah ya.
0: Agak kurang paham tentang alur ceritanya. Tapi terima kasih banyak sudah ikutan bercerita di Wawa aja Delta FM.
1: Iya. Ada Fanny juga nih.
0: Selamat pagi Fanny.
1: Fanny bilang katanya dibeliin jaket besoknya putus. Alasannya karena beda suku ya gitu, iya. Jadi dia sebel.
0: Ini pun juga ada Lala yang udah ikutan bercerita lewat IG-nya kita nih, Vi. Tapi sambil kita nanti bacain, ada teman kita juga yang sudah hadir di line telepon untuk bercerita. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Pagi, hai.
0: Hai, dengan siapakah ini kita berbicara?
1: Ada dia.
2: Aku Di.
1: Hai Di.
0: Di. Jadi cerita tentang mantan yang mungkin alay, aneh, lucu atau sweet banget dari dia yang gak bisa kamu lupain itu apa?
2: Ada satu hal, jadi tuh kayak gini, kita yang sebagai apa namanya angkatan generasi milenial, yang kebetulan memang kita pakai handphonenya Asia saat itu kan ya. Nah terus pada waktu itu tuh aku lagi berantem sama mantan aku, banget berantemnya kayak gitu. Terus aku tinggal dinas ke Semarang gitu. Ke Serang.
0: Oke.
2: Terus? Iya. Terus habis gitu dia telepon, terus dia SMS. Kita cuekin dong, aku cuekin, aku males banget gitu. Terus gak lama ada SMS masuk, terus kok panjang banget gitu kan. Ini apa sih gitu kan. Terus pas aku cek, tau gak, dia tuh ternyata ngetik satu lirik lagu Ruang Rindu. Oh my God, dengan jempolnya yang gede-gede itu. Kan zaman dulu susah ya. Dan
0: pakai S ya susah bener
2: juga. Dia kan gak tahu gak kayak WhatsApp kan.
1: Iya.
2: Atau enggak. Nah, tapi dia tuh benar-benar dari awal hingga akhir lirik lagu Ruang Rindu.
0: Aduh.
2: I know, tiba-tiba dia di apa temanku ngomong, "Mbak, itu kayaknya ada pacar kamu deh, di mana? Di parkiran." Dia jemput aku ke Serang dong. Astaga, dia meluluhat.
1: Oh my God. Jauh.
0: Enggak, gini Vi, pertanyaannya. Kenapa? Dia kan cerita ngetik pakai handphone Asia, gue tahu banget itu susah. Apalagi kalau sekarang tuh nggak bisa copy paste kan. Kalau sekarang copy paste tuh gampang banget
1: bener.
0: Kan. Nah,
2: bener.
0: Dia sampai jemput ke Serang itu kan sebuah effort yang luar biasa. Pertanyaannya, putusnya karena?
2: Oh, putusnya karena nggak dinikahin.
0: Oh, jadi di situ value nomor satu, lo nikahin gue atau enggak, ternyata enggak dinikahin.
1: Oh, ya udahlah, belum jodoh berarti.
2: Banget, workaholic banget. Jadi, nah, terus harus workaholic banget, enggak bisa lah. Kita cewek harus punya target dong, hello.
0: Sabar.
1: Lo sebenarnya cewek apa marketing, punya target dia.
2: D,
3: Adi, terima kasih banyak udah cerita di sini ya.
2: Thank you ya.
0: Sehat-sehat iya. Terus, bye-bye.
2: Bye.
1: Wow.
0: Ternyata alasan putusnya karena gua enggak dinikahin. Oh ya oke baik. Ini buat teman-teman pun juga yang sudah ikutan bercerita di sini, terima kasih banyak. Kita masih tunggu lagi cerita dari teman-teman yang lain ngomongin tentang momen enggak bisa dilupain dari mantan tuh apa. Mungkin kayak di tadi sesuatu yang sweet atau mungkin sesuatu yang memang cukup apa ya, cukup bikin kayak kalau diinget-inget lagi agak goli.
1: Oh.
0: Agak kayak aduh zaman dulu kenapa bisa ngelakuin itu sih.
1: Atau kayak gemos.
0: Atau mungkin pada masanya yang enggak bisa dilupain adalah setiap kita lagi wakuncar, waktu kunjung pacar, baju kita selalu samaan.
1: Wow.
0: His mine, her mine.
1: Oh, she's mine.
0: Oh iya, his mine, kenapa her mine sih?
1: Atau kayak misalnya panah.
0: Ya Allah.
1: Itu jalannya enggak bisa beda tuh, harus yang cewek di kiri ya. Cewek di kanan. Kalau ketuker nanti panahnya beda.
0: Formasinya harus tetap sama gitu ya, enggak boleh berbeda. Bener juga sih ya. Atau ada cerita-cerita lain boleh banget mampir ke wawanya kita di 0811-887-8991 or simply lo bisa mampir ke TikToknya Delta FM karena kita lagi live di sana.

0: Selamat pagi.
1: Ya Allah, disebut mereknya. Kenapa sih?
2: Jana tuh siapa?
0: Jana tuh istrinya Chester.
2: Oh ya, Jana, lo kata gue sih.
1: Udah, bisa lanjut tapi, aja kita ngobrol kan nih.
0: Jana tuh orangnya cemburuan. Jana, lo yakin ini obrolan mantan? Oh enggak ya.
1: Bisa jangan ditebelin enggak? Ntar dia denger nih.
2: Enggak, gue tuh voice note sebenarnya nanti gue kirim.
0: Apa cerita apa, Ches?
1: Jadi waktu itu ini membekas sekali di ingatan gue 20 tahun lalu lah kejadiannya.
2: 20 tahun. Nah, tua pas, juga lu ya.
1: Weh. Gue kan beda 2 tahun doang sama Raya.
0: Iya. Oh iya. Raya aja belum 20 tahun. Tahun. Stop kan, di sini
1: Raya
0: 19, ya.
1: Gue 21. Jadi lanjut. Waktu itu 2009 waktu gue ulang tahun ya. Gue dikadoin sepasang sepatu lah sama
2: sepasang sepatu roda.
0: Enggak, aduh, sepasang sepatu rodaku. Aduh. Berarti ini bukan Jana ya?
1: Bukan. Jadi waktu itu kenapa ditebelin lagi, Bang? Jadi waktu itu gue ulang tahun dikasih sepatu lah.
2: Pas dikasih di... spatula.
1: Enggak, bukan. Oh, spatula. Bukan buat masak, spatula gitu. Okay. Bisa lanjut enggak nih gua?
2: Lanjut.
1: Terus udah gitu pas gua lihat sepatunya Converse, ya kan?
0: Lo enggak suka.
1: Bukan.
0: Oh, sorry.
1: Pas gua lihat ini kayaknya Converse enggak pernah ngeluarin sepatu model gini deh. Soalnya warnanya lo tahu merah, kuning, hijau.
2: Oh, wow, reggae.
1: Setengah merah, tengahnya
0: Jerman.
1: Iya. Nah, itu tuh hari Jumat lah waktu itu, hari Jumat.
2: Salat.
1: Enggak.
0: Boleh dilanjut dulu enggak? Boleh dilanjut dulu enggak?
2: Gua gini deh mic gua.
1: Udah waktu itu hari Jumat, gua ulang tahun hari Jumat. Nah. Sabtunya itu gua janjian buat nonton kan, buat ya kita inilah. Nah, nonton di mall di daerah Blok M lah gitu kan. Terus udah gitu. Enggak usah. Bisa enggak usah kesini gituin? Lu panter nih gua.
0: Lanjut. Oke.
1: Terus udah gitu udah
0: Blok M Plaza.
1: Terus udah gitu ketemulah hari Sabtunya janjian kan. Udah, terus gue dikasih baju tanpa gue lihat dulu, nanti pas di sana ganti ya gitu kan. Pas di sana ganti, gue udah pakai sepatu itu tuh yang
0: si Converse merah kuning hijau itu.
1: Iya, untuk menghargai yang gue ngerasa ini kok apaan sih nih gitu kadonya ya kan. Terus udah gitu, udahlah nyampe di itu gue ganti baju. Begitu gue ganti baju, enggak taunya dia ganti baju juga. Ya kan, gue ketemulah di depan ada store Bata tuh waktu itu. Terus udah gitu gue keluar, dia keluar, jeng-jeng gak taunya. Gue tanpa ngelihat si baju itu, gue makin pakai aja kan, terus gue keluar gitu. Gak taunya si baju itu tulisannya he's mine,
0: ya Allah,
1: sama she's mine. Terus udah gitu yang lebih ngeselin lagi, dia, ya bener, asli. Terus udah gitu, dia juga ternyata pakai sepatu yang sama. Pakai sepatu yang sama, dengan warna yang sama, kayak gue. Lu bisa bayangin gak sih dari atas sampai bawah kita sama.
2: Itu ya kata abang-abang yang jaga Converse ya. Alhamdulillah nih udah dipejeng 3 bulan gak ada yang beli. Langsung 2 lagi nih belinya.
1: Tapi kan,
2: alhamdulillah ya Allah.
1: Tapi gitu. Saat itu gue cari-cari model Converse tuh gak ada yang kayak gitu.
2: Oh, ditampur fix.
1: Ternyata dia bikin di situ. Bener.
0: Bikin custom.
1: Dan couple gitu. Dan bajunya pun sama. Ini custom. Ini
0: niat banget ya Chester. Permasalahannya kenapa gak jadi? Kenapa jadi, bukan dia yang dinikahin?
1: Karena ya bukan dia aja orangnya. Asik deh. Hey. Terus udah gitu, ini yang lebih awkward lagi. Terus
2: apa?
1: Dia minta fotoin orang lewat. Jadi begitu kita foto berdua, itu tuh ada kayak hati jadi satu gitu kalau lu sampingan. Di atas tulisan sis mainnya.
2: Tuhan.
1: Terus kayak
2: Tuhan.
1: Gue dalam hati bisa gak sih gue balik lagi ke parkiran. Gue ngambil helm atau apalah gitu. Gue kalau udah ketemu Spider-Verse, mending gue pinjem topengnya. Sumpah.
0: Ya Allah.
2: Kata gue lu pakai burko tau gak lu. Biar jadi Aisyah. Jangan kata gue teh.
1: Aduh, gue malu banget. Sumpah malu banget. Dan itu awkward banget.
0: Tapi memang kalau kondisi-kondisi kayak gini ya, berhubungan dengan mantan dan segala macamnya, pasti adalah momen-momen yang kayak bisa, gak bisa dilupain. Ada mungkin kayak yang memalukan. Atau mungkin yang bisa dibilang sweet banget. Atau mungkin bisa dibilang kayak boleh nggak usah diulang nggak?
2: Nah, boleh ceritain di sini selain Chester ya, gue jadi malu tau nggak sih gara-gara cerita Chester gimana nih?
0: Pertanyaan gue adalah setelah kejadian itu berapa tahun lo nggak ke Blok M lagi?
1: Sumpah sih asli, ada kali 2 tahunan.
0: Oke, kalau gitu kita puterin lagu dulu sambil kita tunggu juga cerita dari teman-teman semua. Silakan mampir ke wawanya kita 0811 8878991 ya.

0: I'm here.
1: Masih di Delta FM, Mr. Enak. Kita lagi ngebahas mengenai mantan nih di jam ketiga kita di Delta FM. Good morning buat teman-teman yang baru saja bergabung. Gimana kondisi jalanan di luar sana?
0: Ada Tinul, good morning guys, baru aja gabung di sini ya.
1: Ada banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung.
0: Iya, tapi shout out dulu untuk Mbak Devi yang selain memberikan kita tahu, terus katanya yang lagi on the way adalah Surabi. Terus abis itu katanya dia baru nambah lagi pisang madu. Best.
1: Gue bilang kayak Mbak Devi ini habis menang arisan, gue rasa nih dia.
0: Kata dia Jumat kayak, berkah.
1: Masya Allah, tabarakallah. Guys, ini sebenarnya ada banyak teman-teman kita yang udah ngirim voice note. Mm-mm. Dari topik kita yang lagi dibahas hari ini. We're discussing about your exes. Mm-mm. Yang mungkin pernah ada momen-momen gak bisa dilupain, yang mungkin manis, yang mungkin lucu. Ini ada teman kita yang ngirimin voice note. Kita hadirkan dulu, kita kumandangkan pagi hari.
2: Halo.
1: Ini
2: halo Daner Ovi. Halo Faisa. Mau cerita sedikit nih pengalaman bareng mantan yang gak bisa dilupain. Mm-mm. Itu dulu setiap pulang sekolah pas SMA, selalu naik angkot bareng. Dan si cewek gue ini turun duluan, tapi gue gak turun tuh. Gue lanjut ke terminal selanjutnya buat pulang. Begitulah.
0: Oh gemes.
1: Ada lanjutan ini.
2: Lebih ke ngirit ongkosnya sih, Daner Opi. Thank you.
0: Sejalan ya, gemes banget.
1: Luar biasa, diangkot bersama gitu kan. Ya, duduk sebelahan. Kebayang banget tuh bau mataharinya gimana.
0: Aduh, mantap banget tuh.
1: Mas lanjut pelajar lagi nih, ada teman kita yang ikutan bercerita nih, Vi.
3: Halo, selamat pagi Kak Danar.
0: Halo.
3: Kak Astri.
0: Iya.
3: Saya Saipul nih.
0: Halo.
3: Mau bercerita dulu waktu zaman-zaman punya pacar. Mm-mm. Ya. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Mm-mm. Dan pacar saya itu kelas 6 SD.
0: Allahu Akbar. Gimana?
3: Pas dia ulang tahun, yang bikin saya lucu, mm-mm, sampai keingetan hari ini, mm-mm, itu saya ngasih kadonya, apa yaitu mangkok.
1: Mangkok
3: gede gitu ya, yang kayak buat naruh sayuran gitu. Uh-huh. Karena kalau dulu kan zaman-zaman dulu itu emang kalau ngasih kado itu isinya mangkok, piring, gelas, nah gitu.
1: Emang iya?
3: Makanya saya ngirimnya itu. Sampai sekarang kalau keingetan lucu banget rasanya gitu buat saya, nggak tahu kalau buat yang lain. Oke deh, itu aja ya. Mas Danar, Teh Astri, semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Ya, semoga saya juga bisa jadi pendengar yang setia.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun, lucu banget. Pertama, zaman dulu emang ada yang kelas 6 SD udah pacaran ya?
1: Halo.
0: Halo.
1: 3 SD juga ada yang udah pacaran zaman dulu. Kalau ngomongin tentang pacaran kan ya suka-sukaan gitu kan, bisa dibilang kayak pacaran. Ada getaran-getaran yang berbeda di dalam hati dan lain sebagainya. Ini pun juga ada yang ikutan bercerita lewat WhatsApp nih, Vi. Selamat pagi, ada teman kita, Om Danar, Tante Ovi, aku pengen cerita untuk masa lalu sama mantan. Dia dulu itu kalau ngambek pasti minta dibeliin mie ayam Yamin.
0: Oh gitu.
1: Tapi aku juga harus makan, jadi kita mengembang bersama.
0: Ya,
1: dari kurus hingga gemuk bersama. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik dengan aku sama istri aku. Jadi keinget masa lalu yang lucu banget. Mau dengerin lagunya Chaka Khan yang Through the Fire. Ini tuh lagu tahun 80-an sebenarnya.
0: Iya sih.
1: Tapi enak lagunya. I look in your eyes and I could see.
0: Selamat pagi untuk Adi Wijayaki.
1: Good morning.
0: Dia bilang katanya, good morning Delta FM, selalu di hati menemani kita di kantor. Keep up the great spirit. Dari Adi Wijaya.
1: Dia dengerin dari Bali nih.
0: Dari Bali loh, dari Badung.
1: Betul.
0: Kute Badung, Bali.
1: Kepang tato. Ini kalau ngomongin tentang cerita-cerita yang hadir di sini, thank you banget good friend yang sudah ikutan bercerita. Sebentar, tadi itu ada teman kita yang ini. Ini dia nih.
0: Oh iya, siapa tuh?
1: Ceritain dong.
0: Ini ada siapa namanya ya? Coba kita lihat dulu. Oh, ada Mas Bayu. Mas Bayu bilang katanya, selamat pagi Danar Ovi, salam Jumat, sehat semangat selalu. Amin. Dan selamat menyambut weekend. Mantan terindah saya adalah mantan terakhir yang udah barengan ngebesarin dua anak cantik saya. Oh, so sweet sekali. Alhamdulillahnya lagi, mantan terakhir saya ini saya kenalin sama semua mantan-mantan sebelumnya dan baik-baik aja. Jarang-jarang ya, kayak gitu ya. Malah seringkali jadi bahan guyonan pada saat kami ngasih tahu sesuatu ke anak saya yang kebetulan cewek semua. Okay. Kalau memungkinkan, minta lagu mantan terindah Kahitna. Selamat beraktivitas, happy weekend. Happy weekend juga Mas Bayu. Tapi ini jarang-jarang loh, ada orang yang masih bisa baik dengan mantannya. Kalau gue jujur, mantan gue baik-baik aja hubungannya ya. Maksudnya gak ada yang kayak berantem atau gimana.
1: Masa?
0: Tapi gue gak sebegitunya sampai ngenalin ke suami gue juga sih. Kayak ya udah gue mau main-main aja gitu. Tapi bukan berarti diem-diem juga suami gue tahu, tapi gak yang main bareng gitu jadinya.
1: Tapi kan emang kalaupun mau main bareng, Kuki jadi awkward gak sih mau main kayak gimana? Hanya sama teman-teman lo
0: banget anaknya.
1: Sama teman-teman lo aja Kuki agak awkward, apalagi ketemu sama mantan-mantan lo.
0: Itu dia. Brian, kalau misalnya mau cerita tuh ya di live TikTok kita, kalau mau cerita boleh banget, nomornya ada di sini,
1: yes,
0: di atas kita. Kamu tinggal voice note aja ke situ ceritain ya.
1: Boleh. Sampai kalau tadi yang di request Mas Bayu mantan terindahnya Kahitna, kita puterin versinya Raisa, gak apa-apa ya?
0: Boleh banget dong.
1: Kita nyanyi bersama-sama yuk.
0: Yuuu.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Plaza Medan Fair terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gagak Hitam yang mengarah ke Sunggal terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Terenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Ini lebih enak lagi. Hai, hai, hai.
1: Ada hubungnya tuh.
2: Sorry banget. Tadi asli. Cinta kenapa jadi Cinta? Enggak seputih Santi dia.
0: Aduh. Lagu dari High Five Pelangi baru saja dihadirkan nih, Good Friend. Lagu yang menurut gue tuh liriknya tuh agak lumayan
1: keren.
0: Bukan dan, lumayan, emang keren liriknya.
1: Dan suaranya Neda bagus banget sih.
0: Eh, Neda nyanyi bareng sama Lalil Manino ya.
1: Iya, karena udah baru, lagi ya. Hi-Fi kan.
0: Betul, luar biasa sekali. Good Friend, aduh ini Mbak Devi, thank you banget untuk kirimannya kembali.
1: Mbak Devi, makasih banyak.
0: Gue tuh benar-benar kayak full course loh ini pagi ini. I had the appetizer dari si tahu Sumedang. Terus main course gue baru aja gue makan nih salad prep.
1: Yeah.
0: So there's a dessert, yaitu adalah
2: Pisang goreng madu.
0: And don't forget, ini ada kopi yang dibawain sama Ovi. Ya Allah Robi, bener-bener gue. Bener sih, gue kemarin makan tuh terakhir makan siang.
1: Nah itu kan buat ngisi kekosongan lambung lo dari kemarin
0: gitu,
1: siang.
0: Tapi gitu. Sekarang gue kayak kenyang banget. Allah.
1: Mau dirapel aja gak sampai seminggu.
0: Sakit kuning. Anyway, buat teman-teman yang baru saja bergabung, ini ada beberapa lagi yang sudah ikutan bercerita di akhir-akhir obrolan kita di pagi hari ini ya. Tentang
2: mantan-mantanan. Allah, banyak banget Mbak Devi.
0: Aduh Mbak Devi banyak banget.
1: Mbak Devi Allah, banyak banget ini Mbak Devi.
0: Oke. Tapi terima kasih banyak. Bukan ya, kita gak grateful, tapi ini banyak sekali. Dan terima kasih banyak untuk ceritanya. Untuk ada Aming baru lewat. Dan ada Keke juga. Anyway, nanti kita coba hadirkan. Kita mau bacain satu puterin satu voice note
2: ya.
0: Dari teman kita, ada siapa nih?
3: Halo, selamat pagi Kak Danar, Kak Ovi. Aku pengen cerita sedikit nih soal mantan terindah aku. Mantan terindah aku itu kita pisahnya di tahun 2006.
2: Okay.
3: Kita pacaran selama 2 tahun, tapi kita putusnya dipisahin sama keluarga aku dengan alasan karena ya lihat silsilah dan lain-lain. Sampai sekarang aku masih cari keberadaannya. Malah aku cerita semuanya ke suami aku, tapi suami aku support. Ayo kita cari di mana dia sekarang. Karena apa? Karena sampai detik ini aku belum bisa ngungkapin, belum bisa minta maaf ke dia. Namanya Adi, dia Adi. Orang Bandung, suka ada di daerah Lembang sih dia, karena dia buka usaha di situ kalau nggak salah. Dulu aku cari-cari dia sampai setiap hari aku cari dia ngelilingin tempat-tempat yang setiap dia kunjungin, tapi ternyata sampai detik ini aku belum bisa nemuin dia. Gitu, kalau misalkan ternyata dia lagi denger, aku pengen ucapin sesuatu, boleh? Adi, dimanapun kamu sekarang, aku pengen minta maaf atas semua perlakuan orang tua aku ke kamu.
0: Aduh.
3: Cuma please, aku selalu berdoa biar kita bisa ketemu sekali aja. Soalnya aku sama suami aku juga udah nyari-nyari, tapi sampai sekarang gak pernah ketemu. Itu aja sih. Oke, makasih ya.
2: Iya, itu katanya ini Neng yang di Cicalengka katanya.
0: Aa di mana? Aa Adi, ini Neng.
2: Tapi suami kamu legowo sekali loh, maksudnya.
1: Asli sih. Dan itu berjiwa besar banget.
2: Berjiwa besar, benar. Tapi mungkin gue juga ngerti ya kalau gue ada di posisi suaminya, karena sebenarnya mungkin perasaannya bukan lagi perasaan ingin memiliki.
1: Benar.
2: Tapi ngerasa kayak ada sesuatu yang belum salah. Selesai aja gitu kan. Kayak ngerasa salah, mau minta maaf gitu. Tapi menurut aku sedih sekali ya mendengar kamu, ya, Neng, tapi
0: teman kita ini nulis ada satu tulisan yang menurut gue kayak, kalau ada lagi kehidupan nanti yuk kita ketemu lagi, katanya gitu. Siap. Terima kasih banyak kamu ya. Mudah-mudahan Kang Adi, kalau misalnya mendengarkan nih Kang Adi, tadi ada di daerah mana katanya? Lembang.
2: Biasa di Lembang.
0: Ya mudah-mudahan sih mendengarkan. Dan kalau misalnya memang merasa aku punya seseorang yang mungkin dari Cicalengka, boleh ketemuin, boleh ditemuin, karena memang ini udah ada sebuah dukungan juga dari suaminya ya.
2: Betul.
0: Ini ada yang ngirim voice note lagi nih, Vi.
2: Tapi siapa
0: sebentar
2: itu?
0: secara suaranya
2: grafik, kok. Oh iya.
4: Grafiknya selamat nih. Pagi Bang Danar, Teh Ovi, good friend semuanya.
0: Pagi.
4: Selamat hari Jumat.
2: Selamat hari Jumat.
4: Semoga hari ini membawa keberkahan buat kita semua.
0: Amin.
4: Ya Robbal Alamin.
0: Amin.
4: Gua Tommy nih mau cerita sedikit agak panjang lah.
2: Ya Tom.
4: Tentang mantan, tapi bukan mantan terindah. Gua tuh pacaran 8 tahun dari SMP.
2: Wow.
4: SMA bareng satu sekolah, sampai kerja juga satu kantor, kerja bareng. Nah, setelah kerja ini dia memutuskan untuk kuliah.
2: Oke.
4: Akhirnya kuliah, pulang kerja malam kuliahnya. Pulangnya malam, selalu gua anter dan gua jemput. Pulang kuliah. Nah, suatu ketika itu suatu hari gue sempet ngerasa gak enak badan nih. Gak bisa jemput lah. Gue kasih tau dia, gue gak bisa jemput. Itu waktu itu masih zaman BlackBerry kalau gak salah.
0: Oke,
2: udah lama ya.
4: Akhirnya gue kasih tau gak bisa jemput, tapi perasaan kok gak tenang, hati gelisah gitu ya. Gue jemput aja lah. Masih pakai motor waktu itu. Jemput pakai motor, tapi gue gak bilang dia kalau gue udah jemput dia tuh. Gue tunggulah di depan gerbang kampusnya, gerbang keluar. Gue tunggu kurang lebih ada 10 menitan atau 15 menit. Akhirnya dia keluar. Dan bener aja, jeng-jeng, dia keluar sama cowok.
2: Oh my god.
4: Yang sebenarnya sih gue udah tahu kalau di kampus dia itu udah ada feeling, suka sama dia. Tapi ya gue gak mau macam-macam lah, gue gak mau curiga. Ya semenjak gue sakit itu gelisah, gue coba jemput. Ternyata bener dugaan gue. Dia keluar sama cowok dibonceng, ngelewatin gua lawan arah. Malam gua nggak kelihatan tuh. Akhirnya gua puter balik tuh motor, gua kejar itu berdua. Dapet, gua suruh turun mantan gua. Gua tarik tangannya, diomelin gua sama cowok itu. Jangan tarik tangannya katanya. Akhirnya gua lepas. Gantian dia yang tarik tangan cewek gua.
2: Lah,
4: gua marah dong. Gua keluarin dah tuh kata-kata kasar deh tuh.
2: Kasar.
1: Gak bukan dong.
4: Akhirnya mantan gua naik angkot mau pulang ke rumahnya, gua berdua ngikutin dia di belakang angkot pakai motor masing-masing ngikutin angkot itu. Nah, angkot itu kan ada tempat biasa berhenti untuk nungguin bis kota nih
2: malam-malam
4: tuh. Akhirnya berhenti di suatu tempat, gua di belakang angkot nungguin cewek gua masih di dalam angkot nih. Masih cowoknya itu di depan angkot
0: lah.
4: Nungguin juga datanglah bis kota. Nurunin penumpang angkot ini mundur
0: ya, kena lu yang kena dong.
2: Aduh, ada aja deh.
4: Astagfirullah. Tapi gua gak peduli sama motor karena perasaan gua lagi galau,
1: lagi sakit dong.
4: Nah gitu ya. Akhirnya gue suruh turun tuh mantan gue itu dari angkot. Di dalam angkot itu ada cewek-cewek, ada 5 orang cewek lah. Gue suruh turun, malah yang turun cewek-cewek itu. Bukan pacar gue, bukan mantan gue. Akhirnya bukan ini, yang ini nih gue suruh turun. Akhirnya turun lah dia, ngikut lah sama gue di motor. Gue putusin lah saat itu, gue anterin ke rumahnya dengan selamat. Si cowok itu juga udah pulang, tahu rumahnya di mana. Gitu, jadi gua ngerasa kalau gua pikir-pikir lagi kisah gua kayak sinetron ya.
2: Wow,
4: iya, lucu. Terus kayak ada romantis-romantisnya, kenangan-kenangan gitu. Sudahlah. Kenangan yang bukan kenangan siapa ya?
0: Cerita.
4: Ya kenangan juga bisa.
0: Iya,
4: enggak bisa dilupakan aja untuk cerita sekedar cerita.
2: Iya. Wow, panjang ya ceritanya
0: biasa, ya.
2: Tapi ini cocok jadi judul FTV.
1: Gua langsung kepikiran lagi soundtracknya.
0: Adalah
1: sudah kau sakit.
2: Terus abis itu judulnya keluar kan, pop up kan gitu.
0: Judulnya apa kira-kira?
2: Angkotku mundur kan.
0: Bukan gitu. Angkotmu menabrak spekboardku.
2: spekboard.
0: Ini ada sebenarnya ada Brian ikutan bercerita panjang banget nih Brian ceritanya, tapi kita sudah ada di penghujung waktu nih.
2: We're so sorry. Ian. Ya intinya aja.
0: Dia intinya sih sebenarnya ketemu gini.
2: Masa SMA ya, pokoknya ada tuh setiap hari ketemu. Terus ya udah.
0: Dekatnya tuh organik. Habis itu kayak sampai jemput dia, mastiin udah balik dari sekolah dan segala macamnya. Suatu hari kayak ibaratnya dia pergi wakuncar gitulah di Kokas. Sekitar 2015 lagi hype-hype-nya. Dia memang bercerita di situ. sebentar.
2: Ya pokoknya intinya dia tuh harus udah tukeran LDR. Nomor telepon sama tukeran Facebook juga. Sampai akhirnya dia tuh harus kuliah di Bandung dan ya udah emang karena nggak suka pakai teknologi waktu itu jadi nggak bisa juga LDR, akhirnya udahan deh baik-baik. Terakhir ketemu ya udah benar-benar setelah ngerantau di pesta ulang tahun dia. Oh,
0: I see.
2: Akhirnya sengaja bisa silaturahmi. Mm-hmm.
0: Sengaja pulang paling akhir setelah semua temennya udah pulang, mm-hmm, berdua sama dia silaturahmi dan memang akhirnya ya balik lagi tidak bisa bersama gitu ya.
2: Ya belum jodohnya.
0: Belum berjodoh tapi ya kita pun juga mau ngucapin thank you banget nih, ada beberapa teman kita pun yang ikutan bercerita lewat DM IG.
2: Iya, so sorry
0: Lala,
2: banget
0: maaf
2: nih.
0: Maaf ya Rizky Hermawan, maaf banget ini tidak dibacakan tapi terima kasih banyak sudah ikutan bergabung.
2: Iya.
0: We're so happy, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Nanti Acaster pun juga akan segera mengumandangkan berita-berita teranyar yang ada di Delta Flash.
5: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Acaster Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, grup vokal Nona merilis video dance practice untuk single terbaru mereka yang berjudul Hong dengan memilih Terminal Pondok Cabe Tangerang sebagai lokasi syuting. Berbeda dari video latihan tari pada umumnya, pemilihan lokasi ini menampilkan berbagai elemen visual khas Indonesia sebagai upaya memperkuat identitas grup sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada penonton global. Sementara dari berita entertainment, Tom Holland mengungkapkan bahwa ia dan Marvel Studios sudah menyiapkan rencana jangka panjang untuk bisa meneruskan peran Spider-Man kepada aktor baru. Meski belum mengungkapkan siapa penerusnya, Holland mengatakan ia ingin ikut membimbing generasi Spider-Man berikutnya, seperti saat dirinya dulu mendapatkan dukungan dari Robert Downey Jr. Kita beralih ke berita sepak bola, Vinicius Junior dikabarkan semakin dekat menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid. Jika kesepakatan tercapai, Vinicius akan tetap menjadi bagian penting proyek jangka panjang Los Blancos, sekaligus mengakhiri spekulasi transfer yang berkembang. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
6: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
7: Good Mood Club cuma di Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Lala Karmela tuh apa? Apa kabar ya?
1: Baik.
2: Baik.
0: Udah lama loh gue enggak mendengar Lala Karmela.
1: Iya, baik. Dia luar masih biasa. Tinggal di Senopati, orang ada. Di apartemen Senopati dia.
0: Lu terangin diri lo di situ, luar biasa. Oke.
1: Okay. Apa?
0: Oh my, oh my, oh my eyes.
1: Buka new spirit.
0: Bukan dong. Ini nih.

0: Serius. Lu kalau ngambil rendah gitu jadi kayak Frank Sinatra jadi.
1: Oh, it's worth the way you look.
2: Emang LOV lagunya Frank Sinatra?
1: Bukan ya?
2: Itu nanya, gue nanya.
1: Ada ya?
2: Gue nanya. Oh.
1: By the way, perpolingan dong.
2: Oke, Vi.
1: Ya, mau dong.
2: Perpolingan duniawi. Kalau ngomongin tentang perpolingan duniawi, kayaknya kakak katak beradik yang satu ini menyenangkan untuk bisa kita hadirkan.
1: Siapa Al-El dulu dong.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Fauzi Fauzan.
0: Agak ketahuan umurnya tuh kalau Fauzi Fauzan, Pak. Ketahuan dong.
1: Apa dong?
2: Kita lagu kita lagukan. Kita perpolingan
1: the
2: duniawi.
1: Sisters dong, the sisters.
0: Asas dia sungkar
1: dong. Rindu.
2: Boleh gue putar gak lagunya?
1: Oh iya boleh.
2: Boleh ya. Boleh gue putar lagunya ya. Tenangin ya.

0: chorus nih.
1: Yes.
0: Oh ya udah gue main ini dulu.
1: Main apa dulu? Apa tuh gitu?
0: Kan the chorus ada yang itu ya kan?
1: Ya itu main apa ya, namanya?
2: Main apa barusan?
0: Main pianika apa sih? Apa sih namanya?
1: Gua kata lu
0: jadi biola.
1: Kira-kira jadi supir
0: biola,
1: akap
0: biola, lu gitu. Biola.
1: Lu tenangin diri lu di situ ya, Pi ya. Nangis apa namanya wajah-wajah The Course dengerin lo kali ini barusan. Oke, okay, selain Only When I Sleep, kita juga punya yang satu ini. What can I do to make you love me? Yes. Asik.
0: Ken.
1: What can I do to make you love?
0: Ken. Akan di Singapura, ceritanya di Singapura.
2: Bukan Barbie nih, Ken. Jadi Barbie lo.
1: Lo Ken-nya lebih tepatnya kayak kaleng ya barusan ya. Okay, we have What Can I Do as the second song that you can choose. Mm-mm. Or the last one that you're keen to listen on this beautiful morning.

0: putusin satu, lo pilih satu. Sekarang dua, sekarang tiga.
1: Jadi yang mana nih yang mau didengar?
0: Iya, jadi kalau misalnya lo ngerasa oke, pagi hari ini aku mau only when I sleep, lo ketiknya satu.
1: Kalau misalnya pingin oke, aku pingin what can I do, lo ketiknya dua.
0: Kalau misalnya lo ngerasa oke, aku pengen summer sunshine, ketik tiga.
2: Kalau satu lagi ada radio, ketik empat.
1: Gak ada,
2: Gak ada. Oke.
0: Tapi kita ada di radio, jadi ya, silakan yang mendengarkan di radio mampir ke TikTok live kita di @deltafm. Boleh ketik satu, dua atau tiga. Sekali lagi satu only when I sleep, dua what can I do, tiga summer sunshine.
1: Oke, kita tunggu di TikToknya Delta FM. Jadi yang mana yang pengen lo dengar, only when I sleep, what can I do, ataukah summer sunshine?

0: Delta FM Hits Renak The Course Summer Sunshine. Yeay. Yang akhirnya terputar di perpolingan duniawi.
1: Betul sekali. Eh, by the way, Raya tahu enggak lagu yang tadi?
2: Tahu.
0: Tahu. Dari mama.
2: Mama.
1: Ah, so cute. Aku juga tahu.
0: Dari?
1: Dari mama.
0: Mamanya mantan.
1: Mama. Mama biak. Oh iya, you are.
0: Oh iya,
1: thank you ditunjuk gue. You are my mom. Bukan. Jaga telunjuk lu.
3: Jangan mam dong, oma, oma.
1: Oma.
0: Enggak beda dong, bukan oma.
1: Gue tuh terlalu muda untuk jadi oma.
0: Tapi
1: umi gue.
3: Wow. Kusum kali umi.
0: Uminya curhat dong gitu ya.
1: Kalau gue umi kan berarti bah.
3: Baba.
1: Apa?
0: Baba. Ingat ya, gue masih kakak di mata Raya. Lo umi di mata Raya, lo ingat di situ, Pi?
1: Kok, lu slang.
0: Anyway, selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung.
1: Iya.
0: Masih ada Ovi, Danar, dan juga teman-teman yang hadir di studionya Delta FM. Mm-hmm. Happy sekali rasanya bisa seseruan dengan lagu-lagu enak, lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an. Tadi iya. Ada Nuna Petrikor yang hadir. Hello. Di DM Instagram, DM Igoy. Mm-hmm. Mau dengerin lagu Dancing With Your Ghost, nemenin Mili yang lagi nyetir.
1: Oh, takut Mili amat, namanya. Dancing With Your Ghost.
0: Baiklah, nanti kita coba cek ya. Mudah-mudahan ada lagunya. Terus ada siapa lagi nih?
1: Maaf. Enggak, gue tuh pengen ngasih tahu sesuatu. Apa tapi tuh? Ini kenapa sih gak bisa diturunin? Woi.
0: Gak bisa diturunin. Lu udah tua. Gak bisa dikecilin maksud lu kan?
3: Diturunin.
1: Sorry.
0: Lu udah tua.
1: Gimana sih caranya?
0: Nggak. Aduh, Tuhan. Iya kan
1: gini. Oh, udah. Enggak, gue tuh pengen ngasih tau lo sesuatu.
0: Adalah.
1: Jadi gue tuh kemarin sempat kayak scrolling sosmed gitu, Nar. Terus gue tuh pertamanya gue tuh ngelihat program seperti ini tuh di Jepang. Jadi programnya itu adalah tidur siang di sekolah.
0: Gue pikir Benteng Takeshi.
1: Doakan saya ya. Kamu pasti bisa.
0: Apa? Raja apa boleh?
1: Kaisar.
0: Oke, tidur di sekolah.
1: Iya, jadi program tidur siang itu kan sebenarnya udah ada di negara-negara seperti di Jepang gitu ya. Katanya sih bisa memaksimalkan produktivitas otak anak gitu loh. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya di Jepang yang gue tahu, jadi tempat duduknya mereka itu tuh kayak bisa jadi tempat tidur
0: tidur.
1: Bisa
0: jadi balik. Jadi balik.
1: Lu kebiasaan ronda.
3: Pakai sarung.
0: Pakai main gaple. Oke, bisa di reclining.
1: Jadi bisa di reclining gitu, kayak di mobil.
0: Oke.
1: Okay. Bentuknya kayak gitu. Nah, ternyata di Indonesia tuh juga ada. Jadi sekolah dasar Islam di Bandar Lampung itu ternyata punya waktu istirahat di tengah kegiatan siswa-siswanya untuk tidur siang. Nama sekolahnya adalah SDIT Pelita Hoirul Ummah. Jadi programnya namanya adalah Koiluloh atau tidur siang yang tersedia untuk siswa kelas 1 sampai dengan 6 SD. Jadi ini tuh memang udah masuk ke rangkaian kelas takhasus gitu. Dan ini tuh program unggulan, ngasih bimbingan lebih intensif seputar Al-Quran dan keagamaan dengan tidur siang sebagai salah satu kegiatannya. Nah, ini yang gue bikin menarik. Selain memang program tidur siangnya itu adalah sama seperti yang dijalankan di Jepang, proses untuk membuat kelas menjadi tempat tidur siangnya sih yang seru.
0: Ada
1: kasur Palembang keluar. Kasur lipat
0: bener-bener.
1: Iya.
0: Dan memang ini kan karena memang SDIT bukan yang sekolah dipisahin nih antara laki-laki dan perempuan, tetap satu kelas.
1: Iya.
0: Tapi memang untuk tidurnya pun juga dipisah, yang antara laki-laki cewek, dan juga yang perempuan.
1: Betul.
0: Tapi memang menyenangkan sih program-program kayak gini. Tapi gue balik lagi ke lo, since lo yang menghadirkan berita ini ya, Via. Menurut lo lebih better mana? Program ini atau MBG?
3: Hey, Pri.
1: MBG kan mau bahagia gue.
3: Oh, gitu.
1: Gue mau bahagia dengan tidur siang. Nah.
0: Jadi bagusan mana?
1: Gue tidur.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di Paster yang mengarah ke Pasupati terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Asia Afrika terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Gede Bage terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Aduh, ini lagunya luar biasa sekali ya rasanya kalau kita dihadirkan di jam-jam segini nih.
1: Oh iya sih. Oh,
0: ini masuk. Sambil masuk kebetulan masuk. Oh,
1: iya, ayam.
0: Kita mau nyanyi bareng-bareng di sini nih.
1: Oh iya, benar.
0: Hey, tadi kita latihan pas lagi di
1: on air. Oh, di TikTok. Iya, betul.
0: Lagu yang mudah-mudahan bisa dinyanyi.

0: Udah goyang Marvelnya mohon. Jangan diulang.
1: Good friend, aduh. Kalau ngomongin tentang nyanyain kayak gini sih sebenarnya seru-seru aja gitu ya. Ini masih bercandaan. Habis yang satu ini kita nyanyi beneran.
0: Oh gitu.
1: Tapi request lagu apa yang bisa dinyanyiin?
0: Oh iya dong, boleh dong. Gabung di TikTok kita ya.
1: Gue kepikiran satu lagu.
0: Enggak, ini gue baru nyadar handphone gue ditempelin speaker sama anak gue.
1: Oh iya bener lagi, Lamborghini. Diaminin, mudah-mudahan punya Lambo. Gimana, gue tau lagu itu, Vi. Lagunya apa? American Boy.
0: American Boy?
1: Estelle. Take me on the trip I'd like to go someday.
0: Estelle 12 take kan?
1: ST12. Alah diam lu, prit offset. Tapi kita putar lagu yang satu dulu deh, yang habis kita nyanyiin bareng-bareng Good Friend di Jumat pagi ini nih.
0: Sikat deh.

0: Delta FM Hits Arena.
1: Kita sudah sampai di penghujung paling ujung.
2: Masih. Oh ini,
1: sorry, gue lagi cosplay.
2: Oh jadi?
1: Jadi ajudan pribadi.
2: Wow. Yang masih punya kota-kota di rumah-rumah di sana, putus kota.
1: Tapi kita di sini mengakhiri perjumpaan hari ini di hari Jumat supaya weekend kalian terasa lebih nyaman.
0: Nyaman.
1: Kita nyanyi lagu yang akan membawa perpisahan kita hari ini. Tapi kita ketemu lagi hari Senin ya, good friend. Mm-hmm. Belum. Ya. Itu emang intro doang ya.
3: Kenapa emang kalau gitu bingung masuknya di mana?
0: Iya. Yeah, depannya gimana sih?
3: Ku terima suratmu. Ragu.
1: Danak.
0: Iya sebenarnya tadi salah di sini kenapa di gua buka Kangen Dewa 19 lyrics. Ku berjalan melintas di pinggir angan. Yang mana ini? Makanya gua bilang kayak
2: kangen
0: gitu.
2: Kangen Dewa 19 bukan Kangen Band. Terlalu buka Kangen Band lagi. Enggak.
1: Iya.
0: Kangen Dewa 19 kok. Ya, ya. Oke, okay, let's go.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, kita siapkan ya.
1: Enggak, aku enggak butuh tusuk gigi. Kevin nih ngomong. Mbak Ovi, you need tusuk gigi enggak? Aku butuh duit.

0: bahas mantan.
1: Aduh.
0: Kita kasih satu lagu untuk bisa mengobati kerinduan. Tapi jadi ada Mariah Carey di sini.
1: Oke.
2: Berapa bibu?
1: Diam kau, Bi. Kita pamitan.
2: Gak,
1: lu baru kayak Tompi. Tapi lebih tepatnya zombie, bukan Tompi ya.
2: Zombie.
1: Kita pamitan, good friend. Thank you banget buat
2: semuanya
1: hari ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Maaf buat yang tidak terbacakan teks-teksnya.
2: Takut banget katanya royalty. Bayar lu.
1: Terima kasih banyak buat semuanya. Sehat-sehat, happy weekend. Kita yeah. ketemu lagi di hari Senin. Hari Senin akan ada hati plong lagi nanti ya.
2: Iya benar, benar.
1: Lu ngantuk kan sebenarnya.
0: Oke, okay, sebelum kita pamitan closing ref terakhir.
1: Ah ya Allah.

0: でメテオール Bang Madakono Sukai wa。
1: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan Stones kali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya!

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tas baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Ya, gimana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM,
4: Hits Trenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, ada WA lagi. Lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terena.
4: Delta FM. Hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Aku merasa hebat, merasa hebat. Juga lagu enak yang ini.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Baru tercapai mungkin sekitar 30%-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
3: Pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Karena saya pun sebagai kepala sekolah.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, dua karyawan toko emas ditangkap polisi. Pulihkan trotoar dan sempadan sungai, Pemprov Jabar bongkar 317 bangunan liar di Jalan Kesambi Cirebon. Di Kota Bandung, ratusan siswa tidak bisa belajar karena bangunan sekolah digembok. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi.
5: Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahara. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Tirmadi menegaskan, tindakan oknum NZ sama sekali tidak mewakili institusi.
6: Itu adalah karyawan staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ketika kapar waktu ya, sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan ini kami juga berkonsultasi dan BKPSDM dan inspektorat.
5: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Fiman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
7: Direktur beserta jajaran telah melaksanakan arahan dari saya, tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku, yang bersangkutan adalah P3K. Itu sudah diberikan juga hukuman, sanksi sesuai dengan aturan.
5: Fiman menambahkan, sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi, termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
4: Polsek Gunung Putri mengungkap dugaan penggelapan perhiasan emas yang melibatkan dua karyawan toko emas di Mall Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian hingga 635 juta lebih. Penyidik mengamankan dua perempuan berinisial J dan T setelah menerima laporan dari rekan kerja yang mencurigai aktivitas keduanya.
8: Kasus ini terungkap setelah rekan kerja pelaku menaruh curiga terhadap gerak-geri keduanya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan logam mulia seberat 0,1 gram serta sejumlah perhiasan emas di dalam tas salah satu terduga pelaku. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik toko yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Putri. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku diduga melakukan aksi penggelapan sejak Mei hingga Juli 2026. Uang hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli berbagai barang di antaranya perhiasan, logam mulia, jam tangan, dan sebuah tablet. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai Rp635.666.900.
9: Laporan masyarakat, yaitu salah satu pemilik usaha toko perhiasan di Kota Wisata yang mengaku mengalami kerugian. Diduga pelakunya adalah dua orang perempuan yang merupakan karyawan dari PT tersebut yang bekerja sebagai sales.
8: Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 486 KUHP dan atau pasal 488 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
4: Sebanyak 317 objek berupa bangunan liar dan reklame di sepanjang jalan Kesambi Kota Cirebon ditertibkan Pemprov Jabar. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sesuai peruntukannya.
10: Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses penertiban. Dua unit alat berat dikerahkan guna membongkar bangunan liar yang berdiri di atas trotoar dan sempadan sungai. Berdasarkan data pemerintah, penertiban menyasar 213 bangunan liar dan 104 reklame. Hingga siang hari, proses pembongkaran baru mencapai sekitar 30-40%. Petugas mengalami kendala karena banyak bangunan permanen yang masih ditempati warga. Pemerintah pun memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan tempat sebelum pembongkaran dilanjutkan. Sebelum penertiban, pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pemilik bangunan. Petugas juga membantu proses pemindahan barang milik warga sejak malam hari agar penertiban berlangsung tertib dan kondusif. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cirebon, M. Lutfi Iqbal mengatakan, proses penertiban berlangsung kondusif meski sempat mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usahanya.
2: Sampai jam 11 siang ini mungkin baru tercapai mungkin sekitar 30-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
10: Pemerintah menegaskan tidak memberikan kompensasi kepada pedagang karena menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Pedagang diminta mencari lokasi usaha yang legal agar dapat tetap menjalankan usahanya. Pemerintah mentargetkan pembongkaran selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, puing-puing bangunan akan dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sekaligus mewujudkan kawasan jalan Kesambi yang tertib dan tertata.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Sukabumi Kota mengungkap 36 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode April hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 43 tersangka yang diduga berperan sebagai kurir maupun pengedar diamankan.
11: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan kasus yang diungkap terdiri atas 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, serta 7 kasus peredaran obat keras terbatas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Seluruh kasus itu diungkap di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
12: Kasus yang berhasil diungkap, 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, dan 7 kasus obat keras terbatas.
11: Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup disesuaikan dengan peran dan barang bukti yang dimiliki.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. Sedikitnya 900 orang siswa SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung tidak bisa masuk sekolah akibat gerbang sekolah disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Kamis 6 Agustus.
14: Buntut sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tersebut memaksa para siswa yang sudah datang dipulangkan dan menjalani proses belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arni, salah satu orang tua siswa, mengaku kecewa atas penyegelan gedung sekolah tersebut sehingga mengganggu proses belajar siswa.
15: Emang pada dipulangin gitu, anak-anak udah pada datang ke sini, jadi sekolah di rumah aja gitu kan. Parah banget, jadi kehambat belajarnya.
14: Sementara itu, Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Muhammad Fajari mengatakan, saat kejadian sudah ada siswa yang berada di kelas masing-masing. Namun karena situasi tidak kondusif dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, akhirnya para siswa dibubarkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Agus, ahli waris sama sekali tidak memberi informasi apapun terkait proses penyegelan. Saat kejadian, sempat timbul perselisihan antara guru dengan orang-orang yang melakukan penyegelan. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari ini Jumat 7 Agustus 2026 sambil melihat situasi lebih kondusif. Jika situasinya belum membaik, sekolah rencananya akan mengalihkan proses pembelajaran ke tempat lain.
3: Saya juga sudah pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Apakah maksudnya mau seperti apa? Karena saya pun sebagai kepala sekolah, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kan dari pemerintah Kota Bandung. Karena apapun tanah sekolah itu adalah milik pemerintah Kota Bandung.
14: Sekedar untuk diketahui, masalah di SDN 026 Bojongloa sempat mencuat dan menjadi sorotan pada tahun 2024 lalu. Saat itu siswa di sana hanya bisa pasrah menerima kenyataan lantaran tempat belajar mereka akan direlokasi karena tersandra masalah sengketa lahan. Pemicunya terjadi karena ada sejumlah ahli waris yang mengklaim atas kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada tahun 2017 silam. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung harus merelakan lahan sekolah tersebut karena kalah mempertahankan lahannya.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ppssni.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Usai bekukan izin Videotron, Pemkot selidiki dugaan keterlibatan ASN. Ahli waris diminta tidak segel sekolah. Pemprov Jabar ambil alih pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menyusul kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan untuk meningkatkan visibilitas sebuah videotron di arena padel di simpang jalan LLRE Marta Dinata Jalan Cihapit. Selain menyegel videotron, proses perizinannya dibekukan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengelola Videotron merupakan perusahaan yang berbeda dengan pengelola lapangan padel. Meski begitu, pemerintah kota tetap melakukan pendalaman terhadap pihak pengelola padel untuk mengetahui keterlibatannya dalam kasus penebangan pohon tersebut. Selain fokus pada penegakan hukum eksternal, Farhan juga meminta Inspektorat Kota Bandung melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon di lokasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan.
2: Setelah kita kaji memang bahwa perusahaan yang mengajukan izin untuk gedung padel 69 di jalan RM Marta Dinata dan perusahaan yang mengajukan izin untuk videotron di atas gedung tersebut itu dua perusahaan yang berbeda. Terbukti ternyata mereka yang memotong pohon itu adalah orang-orang yang bekerja untuk perusahaan videotron tersebut. Dan mereka mengakui bahwa memotong pohon tujuannya agar tidak menghalangi videotron. Maka sanksi yang diberikan oleh kami adalah memberikan sanksi maksimum sesuai dengan perda kepada para pelaku dan perusahaan videotronnya disegel total.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron meminta kepada ahli waris agar tidak menyegel sekolah yang sedang aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi digemboknya pagar depan SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung oleh ahli waris pemilik lahan, sehingga ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah. Penggembokan dilakukan menyusul sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul tersebut. Asep mengatakan pihaknya sedang berupaya mengganti lahan untuk sekolah, namun masih menemui beberapa kendala berupa lokasi maupun perizinan dari warga setempat.
3: Jangan dulu ada proses penggembokan, ya, jangan sampai proses belajar mengajar anak-anak itu terjadi lagi. Kenapa hal itu? Karena kita juga sudah melakukan upaya. Pemerintah Kota Bandung sudah beli tanah, bahkan sudah menganggarkan di tahun sekarang. Dalam proses pelaksanaan ada penolakan dari warga, masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Karena emang jujur ya, untuk mencari lahan yang luas ya dan memenuhi syarat sekolah dasar tidak mudah yang kita bayangkan di Bojongloa Kidul dan begitu. Nah, kemarin dengan kemendesakan kita beli tanah di Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul.
1: DPRD Kota Bandung siap mengawal proses revitalisasi gedung Inspektorat Kota Bandung dan rehabilitasi RSUD Kota Bandung. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, Tony Wijaya, menegaskan dalam pelaksanaannya, revitalisasi harus diperkuat dengan regulasi sebagai acuan pembangunan. Menurutnya, pembenahan gedung bukan sekedar memperbaiki fasilitas, tapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski mendukung pembangunan gedung baru, Tony mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan efisiensi anggaran.
4: Konseptual, ini harus menghasilkan matriks pemetaan dari tiga siri sumber yang jelas, langkah dalam pembangunan peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan untuk memastikan pembangunan gedung sekolah daerah dan gedung RSUD Kota Bandung berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, serta memberikan manfaat. sebenarnya yang dibuka.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan mengambil alih penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan langkah tersebut diambil menyusul keterbatasan anggaran yang menyebabkan mundurnya Kabupaten Garut sebagai tuan rumah. Menurut Gubernur, Kota Bandung akan menjadi lokasi pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Barat tahun 2026, yang pembukaan direncanakan berlangsung di Gedung Sate, sedangkan penutupan akan dilaksanakan di Masjid Raya Al-Jabar.
6: Kabupaten Garut itu tidak punya biaya karena mengalami penurunan belanja, sehingga MTQ-nya diselenggarakan, seharusnya diselenggarakan 2027, MTQ-nya bukan 2026. Tetapi karena saya tidak mau membebani daerah, maka MTQ-nya dilaksanakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Sate, di Pusdai, di Masjid Gedung Sate, dan di Masjid Al-Jabar. Penyelenggaraan MTQ kemarin nggak ada kaitannya dengan urusan hibah-muhibah, kaitannya dengan mundurnya tuan rumah.
1: Mengantisipasi musim kemarau dan untuk menjaga kesehatan, lebih dari 200 ekor burung yang menjadi koleksi Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo mendapat vaksinasi. Humas Serikat Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i, mengatakan selain vaksinasi, pembersihan kandang menggunakan disinfektan juga dilakukan di beberapa titik. Menurutnya, aktivitas perawatan satwa tetap dilakukan meski kebun binatang sudah ditutup hampir satu tahun. Saat ini koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung mencapai 600 ekor lebih yang meliputi berbagai spesies fauna.
7: Tim keeper burung, tim dokter Bandung Zoo dan Fauna Land, kemudian head keeper dan kurator, dan beberapa tenaga pendukung lainnya melakukan vaksinasi terhadap 200 lebih burung yang ada di Bandung Zoo. Alhamdulillah, vaksin dilakukan dalam waktu hampir 3 jam, semua burung mendapatkan vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dalam rangka antisipasi berbagai penyakit.
1: Ribuan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong dimusnahkan dengan cara digunting menggunakan alat khusus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, sebanyak 1.172 knalpot brong tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan melalui pendekatan persuasif hingga penegakan hukum di lapangan. Sebelum melakukan penindakan, pihaknya lebih dahulu mengedepankan langkah edukasi kepada masyarakat lewat Babin Kamtibmas. Menurut Kapolrestabes, penindakan dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan knalpot brong terutama pada malam hari. Karena itu pihaknya menyampaikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan knalpot brong kepada kepolisian melalui para Babin Kamtibmas.
8: Melalui Babin Kamtibmas, di mana Babin Kamtibmas door to door datang ke rumah-rumah warga, kemudian menghimbau bagi putra-putrinya yang menggunakan knalpot brong agar diganti. Kemudian kami juga melakukan kegiatan razia dengan objek ataupun sasarannya knalpot brong.
9: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

adalah lagu Etni. Semua lagu enak tadi bisa hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus Play Store.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat, Bang.
2: Buat bayar ini.

0: Lagi bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
1: Apa tuh?
0: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
1: Iya.
0: Lu makan gratis tiap hari kerja.
1: Iya.
0: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
1: Wah.
0: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama iya. Istana Boneka.
1: Oh,
0: wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Dia merekam sama ngedit acara kenegaraan, iya, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
1: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan
0: luar. Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
1: Kalau di Indonesia susah yang
0: kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
1: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapet yang storytelling.
0: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu apa dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah, itu. Kalau enggak DIY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
0: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau enggak ini nih, nembok biar rapi gimana tuh? Ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Bang lari bang ada meteor. Bang
5: mata kono sekaiwa.
6: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall, Tangerang, tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan Stones kali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
7: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia tuh, bener-bener banget. Mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Itu ada ininya kayak makeup foundation.
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Gila. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM hits terenak.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Delta FM, Hits Terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

Good friend, lu lagi cari dessert, lu harus cobain Grace Patisserie. Favoritnya ada donat kentang yang super lembut, mini dan big show dengan pilihan custard vanilla, keju dan coklat, plus fudge brownies yang coklatnya pekat dan bikin nagih. Minumannya tenang, ada coffee, coklat dan matcha di dalam botol maupun cup. Grace Patisserie juga punya pilihan birthday cake seperti tiramisu, cheesecake, coklat mousse, sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grace Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1 Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817 2155 558 atau di

0: meteor. Bang, madako no sukai wa.
1: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Indonesia 2006 hadir di Ice BSD City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
5: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang, @DeltaFM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Terena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

saat yang ini. Semua lagu enak bisa kamu dengerin di Delta FM. Nah, dengerin Delta FM kapan aja lewat aplikasi Radio Plus, download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Omarola, Omarola, Omarola, Omarola, semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's snap.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.